Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus. Disiarkan langsung dari Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Hai, selamat pagi Sobat Vox. Good morning, good morning, good morning. Udah bangun ya? Semoga aja sudah bangun Sobat Vox. Kalau kamu emang lagi ngumpulin nyawa kamu, atau mungkin benar-benar lagi melek gitu, tapi radio udah nyala sisa semalam Sobat Vox, karena belum sempat kamu ganti, belum sempat kamu matiin juga. Sekarang udah ada suaranya Wipti di pagi hari ini, tentunya jam 7 pagi sampai jam 10 pagi nanti Sobat Vox. 3 jam ke depan Wipti akan bikin kamu lebih semangat tentunya di hari Minggu ini. Yeay, hari Minggu. Ada Wipti dan juga lagu-lagu yang harusnya bikin kamu lebih happy, bikin kamu lebih produktif, bikin kamu lebih seneng aja lah ya, semangat juga di pagi hari ini Sobat Vox. Dan kamu bisa nambahin lagunya ke Wipti, langsung aja bisa gabung lewat Vox Mobile Application atau di 0887-188-1053. Kalau pengen nambah, inget ya, lagunya cuma dari range 2000, tahun 2000 sampai 2026. Ini gak cuma sih sebetulnya, karena 26 tahun lagu banyak banget pasti. Jadi silahkan yang sudah kepikiran pengen sarapan dengan lagu favorit kamu, boleh langsung aja mampir ke Weekend Morning Show di Vox Radio Jogja Sobat Vox. Kalau sambil mikirin mau jalan-jalan kemana hari ini, boleh banget. Mau jalan-jalan yang dekat aja, yang jauh juga boleh. Mau naik pesawat sampai Paris juga boleh.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, ada Gwen Stefani dengan Cool ya, untuk menyikapi betapa sembribitnya ya pagi hari ini. Sobat Fox, buat kamu yang sudah bangun dari subuh tadi, mungkin jam 5 udah merasakan udara pagi. Di pagi hari ini kita masih menikmati udara pagi atau situasi pagi yang cerah. Tapi kalau kita bergerak lebih cepat, Sobat Fox, terasa banget anginnya masih dingin ya. Aduh, rasanya tuh kayak pengen masih mager aja di dalam rumah. Tapi gak bisa ya, harus bergerak. Kalau kamu udah skip olahraga kemarin, hari ini sih harusnya gak skip ya, Sobat Fox. Jangan sampai mager, tetap bergerak aja, Sobat Fox. Dirasain justru karena adem-adem begini ya, harus banyak bergerak supaya badan lebih anget lagi, Sobat Fox. Meskipun ya angetnya juga bisa ditambahin dengan minyak balur sanga-sanga klasik maupun yang ultimate, atau plus juga ditambahin dengan minuman-minuman hangat di pagi hari. Kalau whipped tea, entah kenapa, kerasukan apa ya di pagi hari ini, tumben banget bikinnya adalah kopi hitam panas. Biasanya saya gak pernah ya, Sobat Fox. Saya selalu pilih teh panas. Tapi pagi hari ini pengen banget ngopi ya, pengen banget langsung melek gitu rasanya. Jadi mencari kopi, tapi di sini adanya kopi hitam aja. Ya udah enggak apa-apa. Ternyata beneran melek ya. Apakah kamu juga menjadikan kopi pilihan, Sobat Fox? Entah itu kopi hitam atau kopi hitam juga banyak ya, kopi tubruk, espresso, americano, long black lah. Terus ada juga kopi-kopi susu. Ya silahkan, boleh kamu pilih. Yang penting bisa menghangatkan pagi hari kamu, supaya kamu lebih siap ya untuk menghadapi hari ini. Kali-kali banyak agendanya ya, ada yang menemani

menin saudara kemana lah. Oh, ada yang mesti belanja ke pasar atau baru aja balik belanja dari pasar tapi masih harus memasak ya. Kalau dilaksanakan dengan happy tentunya bakalan menyenangkan. Tentunya ya, Sobat Fox. Dan Wibti sudah hadir di sini di Weekend Morning Show sampai jam 10 pagi dengan lagu-lagu yang semoga aja bikin kamu lebih semangat tadi ya, lebih apa ya? Lebih panas gitu ya, meskipun mungkin pemanasannya enggak yang wow banget, tapi agak hangat lah tubuhnya. Habis ini Bibi pengen muterin lagu yang ternyata sudah ada Sobat Fox yang request pagi hari ini. Keren sekali ya. Aku pengen sapa dulu Mas Zaki Haidar. Hai Mas Zaki yang sudah hadir pagi banget ya dari Bali. Pengen dengar lagunya Ada Band di pagi hari ini. Karena wanita ingin dimengerti. Salamnya buat Bibi aja, terima kasih. Siap, terima kasih juga buat Mas Zaki. Lagunya udah Bibi siapin untuk teman sarapan di pagi hari ini. Buat kamu juga Sobat Fox yang pengen lagunya diputerin juga, silakan langsung aja ke Fox Mobile Application atau langsung aja di 0887 188 1053.

Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

0: kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, ada Florence and the Machine. Dog days are over. Sobat Fox, kalau menurut gue sih belum over ya. Kalau kamu sekarang lagi pengen jalan-jalan santai aja ya. Meskipun sebenarnya kalau ngomongin jalan-jalan ya, sekarang tuh udah mulai mataharinya agak meninggi ya. Gak apa-apa Sobat Fox, jangan lupa pakai sunscreen. Jangan lupa juga kalau misalnya udah mandi ya, sebelum kamu keluar bisa kamu pakai sanga-sanga face creamnya, natural face creamnya ya. Baru nanti habis itu pakai tuh sunscreen kamu jalan-jalan. Kalau misalnya mau bawa hewan peliharaan boleh banget ya, nggak hanya anjing. Kalau misalnya kucing tuh ada juga yang pinter-pinter dibawa jalan-jalan juga bisa Sobat Fox ya. Motoran jalan-jalan, cari spot buat kamu bisa olahraga tipis-tipis yang santai. Kalaupun kamu misalnya sendiri ya, nggak sendiri-sendiri amat, karena ada hewan peliharaan kesayangan kamu Anabul yang lucu-lucu itu ya, plus dengar suara Wipti di pagi hari ini di Weekend Morning Show Sobat Fox. Buat kamu yang udah ganteng, udah cantik ya, udah siap, jangan lupa sarapan ya Sobat Fox ya. Apa kamu tim yang seperti saya, bingung mau sarapan apa di pagi hari ini? Mau masak sendiri apa mau jajan ya? Kalaupun mau jajan di luar kok kayaknya mendingan saya pesan antar online aja. Itu juga gak kalah bingung ya, setelah lihat menunya yang mana nih enaknya, cocoknya sarapan apa buat pagi hari ini. Karena aktivitas kamu yang lumayan padat di hari Minggu ini Sobat Fox, butuh energi yang cukup besar. Tapi kalaupun misalnya kamu memilih untuk di rumah aja pun ya, tetap yang namanya makan enak, sarapan enak itu juga perlu ya Sobat Fox, untuk ngisi hati kamu Sobat Fox, supaya moodnya lebih cakep lagi di pagi hari ini ya. Yang mau nambah ya menu ya, menu tambahan sarapannya dengan lagu-lagu yang bikin kamu semangat dari tahun 2000 sampai 2026, silahkan langsung aja merapat ke Fox Mobile Application atau langsung aja ke 0887 188 1053. Aku pengen kasih lagu buat kamu yang beautiful ya, meskipun gak cuman girl di sini, handsome boys, handsome men juga boleh banget dengerin satu lagu dari Sean Kingston dengan Beautiful Girl.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Bunga Citra Lestari barengan sama Akang Dipa Barus. Aku wanita, sobat Fox ya. Kamu mau wanita, mau laki-laki, mau perempuan, mau pria, apapun sebutannya ya sobat Fox. Yang penting dari tubuh adalah menjaganya ya, salah satunya merawat. Itu memang sebaiknya kita lakukan dan kita sadari, sobat Fox, sebagai bukan pemilik ya nyebutnya, sebagai apa ya, sebagai orang yang ngebawa gitu ini badan, sobat Fox. Bijak banget omongannya pagi hari ini. Tapi sebenarnya bukan ngomongin kata-kata mutiara ya sobat Fox, lebih kepada hari ini hari Minggu, hari dimana kamu bisa relax, harusnya bisa kasih apa ya, self reward. Dalam bentuk, kalau bisa kalau ngomongin self reward itu kan berkaitan sama yang namanya itu liburan lah, healing lah, terus habis itu makan enak. Tapi sebenarnya ya self reward itu juga salah satunya adalah merawat tubuh ya, dengan perhatian-perhatian kamu supaya badan kamu lebih sehat, lebih fit. Dan gak cuma badan sebetulnya ya, kulit yang sering banget kita lupakan ini ya, padahal terpapar sama polusi, radikal bebas, sinar UV ya yang berlebihan sobat Fox. Makanya coba deh kamu merawat diri hari ini, salah satunya bisa kamu pakai salah satu rangkaian dari Sangat-Sangat Skincare Series, yaitu Sangat-Sangat Face Mask. Kamu bisa maskeran supaya ya kulit mati kamu bisa hilang, kotoran-kotorannya juga bisa bersih ya. Dan kamu bisa pakai nih yang namanya Sangat-Sangat Face Mask dengan kandungan white clay, ada matcha plus ekstrak timun dan lemonnya yang ampuh banget buat bersihin kotoran sampai ke pori-pori terdalam. Bisa mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung kerasa kenceng dan juga segar sahabat Fox. Gak usah takut kulitnya jadi kering, ketarik habis maskeran, tenang aja ya, justru ini tujuannya menggunakan Sangat-Sangat Face Mask karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, ekstrak bengkoang dan ekstrak yang melembabkan, bikin tekstur kulit kamu makin halus. Kalau kamu pengen coba, langsung aja ke marketplace-nya Sangat-Sangat, Fox Radio Jogja, Sangat Sian dan juga mitra resmi. Karena Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus, Sobat Fox. Bibi ucapkan selamat pagi lagi deh buat kamu, Sobat Fox, yang baru aja bangun beberapa menit yang lalu ya. Coket, tenang aja, ini masih bisa dibilang pagi. Gak usah buru-buru banget buat gedubrakan bangun mau ngapain gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ya udah emang pengennya ngebales yang kemarin-kemarin karena gak bisa bangun lebih siang, Sobat Fox, congratulations ya. Karena minggu ini bisa kamu jadikan waktu dimana okay, aku bisa bangun lebih siang dari biasanya. Itu sebuah ini loh, Sobat Fox, apa ya, sebuah kesenangan yang sederhana banget, nggak semua orang bisa mendapatkannya ya. Meskipun kayak ada bilang ngapain sih bangun siang-siang, bangun tuh ya pagi. Pilihan kali, Sobat Fox ya. Ada juga orang yang kayak udah lama banget, bertahun-tahun terbiasa jadi morning person, terbiasa bangunnya itu sebelum jam 6 pagi. Kali-kali juga pengen ya tidurnya lebih siang gitu bangunnya, karena mungkin malamnya ya itu mencoba untuk udahlah aku pengen begadang, aku pengen maraton film, pengen maraton drama lebih larut dari biasanya ya, karena bentuk dari ya udah aku pengen mengapresiasi diriku, aku pengen punya me time, dan me time ku cuma di malam hari. It's okay. Jadi selamat pagi, Sobat Fox yang sudah bangun, sudah ada Wib Teta dan juga Weekend Morning Show pagi hari ini, Sobat Fox. Dan buat kamu yang lagunya belum keputer, ini Wib T pengen muterin lagu request setelah ini karena sudah ada Katania. Selamat pagi Katania. Belum kepikiran mau sarapan apa nih Wib T? Ya bingung banget, sama tos-tos dulu ya, meskipun sebenarnya itu udah ini sih udah memutuskan akhirnya sarapan apa, cuman tadi kayak ngitung ini sih, ngitung daun ya, mau sarapan pangsit, mie, di takoyaki apa dimsum apa, alah kebanyakan ya pilihannya, Sobat Fox. Jadi memang segera diputuskan aja ya katanya, kalau nggak diputuskan segera biasanya berlarut-larut jatuhnya kamu malah skip sarapan. Jadi sekarang ya segera dilihat aja mau makan apa, langsung bergerak action sambil juga dengerin lagu requestan kamu, Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNN RI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Focus. 1, 2, 3, come on,

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Ariana Grande dengan Focus. Sobat Fox, biar kamu juga makin fokus meskipun ini weekend. Jangan sampai goyah ya, Sobat Fox. Jangan sampai meleng, tetap harus fokus ya. Seperti Wipti yang hari ini ternyata tidak fokus ya, Sobat Fox. Baru kali ini loh saya pesan makanan, biasanya otomatis ke Fox Radio Jogja. Ini malah kemana ya, salah, itu salah tempat. Segala pakai pindah-pindah titik ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Sobat Fox, semoga kamu tetap fokus juga ya. Oke, kita fokus aja dulu ke Ariana Grande yang sepertinya lagi marah-marah di minggu ini, Sobat Fox, yang kembali mere-mere membalas Bapak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pakai lagu ini. Bukan lagu ini sih, lebih tepatnya lagunya Ariana Grande. Buat video propagandanya di media sosial ini, tim sosial medianya gimana ya? Tapi pokoknya tim Trump ini menggunakan lagu We Can Be Friends, We Can Be Friends, Wait For Your Love sebagai latar video yang diunggah di 20 Agustus kemarin di TikTok, Sobat Fox. Dan video itu menampilkan Trump yang lagi jalan menuju ke podium. Dengan keterangannya ini seharusnya tidak kontroversial. Hashtagnya Trump, hashtagnya Ariana Grande, hashtagnya MAGA. Terus ya, selain itu dalam video ada juga tulisan aku dan kebenaranku duduk dalam diam. Ini translatean ya, Sobat Fox ya. Pria tidak bisa melahirkan dan seharusnya tidak pernah berkompetisi dalam olahraga perempuan. Keren, keren, keren ya. Grande kemudian membalas video itu lewat komentar, jangan pernah pakai musik saya lagi ya Bes. Lagi pula ya, kebenaranmu itu keliru. Luar biasa ya. Pokoknya video tim Trump ini sekarang sudah tidak bisa menampilkan suara lagi alias kena mute dengan keterangan the copyright owner hasn't made the sound available in your country. Cakep ya, luar biasa sekali sih. Pokoknya ada beberapa apa ya, beberapa hal yang sepertinya bikin hari-harinya Mbak Ariana ini agak-agak kurang nyaman ya, meskipun tadi ngomongin soal ke nggak sukaan dia lagu ini dipakai sama timnya Trump. Tapi juga sepertinya, bukan sepertinya, ini ada beritanya Ariana Grande juga berurusan sama hacker juga, Sobat Fox. Infonya seperti apa ya, nanti aja atau next time dia akan ceritakan kira-kira ada masalah apa nih sebenarnya Mbak Ariana ya.

0: sanga sing ada lawan.
1: Hey there pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Weekend Morning Show.

3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Malik and the Essentials dengan Dunia Sekitar. Sahabat Fox, ini di request sama Kavanya. Selamat pagi Kavanya, yang katanya semalam habis nonton Malik and the Essentials, seneng banget, happy banget, masih kepikiran sampai pagi hari ini dan pengen banget denger lagu dari Malik lagi di pagi hari ini. Yang Dunia Sekitar boleh gak Kak? Boleh banget. Pipi langsung puterin. Kalau kamu kemarin datang ke Cherry Pop dan lihat Malik Kak Fanya, harusnya kita ketemu ya. Karena saya itu cuma lewat tapi akhirnya terhenti. Entah kenapa ya, kalau kamu sahabat Fox sudah pernah lihat live-nya Malik gitu. Terus habis itu merasa kayak udahlah next time di festival berikutnya meskipun ada Malik mungkin aku akan pilih yang lain karena kemarin habis nonton Malik. Tapi ternyata ya begitu lewat depan stage ya gak bisa. Karena tuh sangat mengundang, sangat energik, beberapa lagunya tuh dibikin lebih ngebeat sahabat Fox dari... Banyak sih lagunya yang akhirnya dibikin lebih ngebeat dan lebih pendek supaya bisa dimedleyin sama lagu yang lain. Sahabat Fox kayak apa ya, yang harusnya gak secepat itu tuh kayak apa menari lagi. Judulnya apa sih? Yang nari. Nah itulah pokoknya, coba aku cek dulu ya. Kemarin itu juga dibawain lebih cepat sahabat Fox, judulnya tadi apa ya, kayak bener menari ya, itu jadi lebih cepat, kemudian dia juga lebih cepat, lebih semangat, lebih energik, dan cakepnya adalah di belakangnya Malik itu terlihat Candi Prambanan sahabat Fox. Buat kamu yang pengen ke Prambanan di hari ini, karena ini hari terakhir sahabat Fox, hari kedua, mungkin aku bisa kasih tips adalah persiapkan kaki kamu supaya apa ya, supaya kamu nggak capek banget karena rutenya mungkin bukan yang biasanya kamu lewati, maksudnya gini, bukan medannya ya tapi lebih ke jaraknya. Nggak semua orang itu terbiasa dengan jalan yang panjang, jadi kalau misalnya kamu mau kesana, persiapkan aja kaki kamu. Terus habis itu juga bawa tumbler karena diperbolehkan selama tidak kaca. Lalu kemudian apalagi ya, kalau misalnya kamu memang merasa kamu berangkatnya sore ya, boleh makan siang dulu aja ya, nanti lanjut makan malamnya bisa di sana karena jajannya banyak banget di sana ya sobat Fox. Jadi kayak persiapan aja gitu, lebih ke persiapan aja karena di sana bakalan jalan banyak, kemudian kalau misalkan wirawiri dari sana ke sini ya, terus habis itu apalagi ya, oh jangan lupa ya dibawa minyak balur sanga-sanga ya sanga-sanga yang travel size boleh, terus yang ukuran 100 ml boleh ya, ultimate boleh, yang klasik juga boleh, karena harusnya bisa masuk tidak berbahan kaca sobat Fox ya, berbahannya itu plastik ya ini ya, pokoknya harusnya sih bisa masuk dan itu akan sangat membantu buat kamu yang mau nonton konser nanti malam ya, dimanapun konsernya karena banyak acara di Yogyakarta sobat Fox. Silahkan dibawa, jangan cuma dibawa tapi juga dibalurkan supaya ya nonton konser kamu itu jadi maksimal nyaman dan enak.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Weekend Morning Show.

Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sahabat Fox. Caleb J, di balik pertanda, sahabat Fox. Wah, apa nih pertandanya, sahabat Fox ya? Tanda-tandanya kamu mungkin harus cari apa ya, tujuan, destinasi. Tadi Bepi sempat ngomongin soal konser, tapi ada beberapa acara yang terhelat atau ada gitu di Yogyakarta, sahabat Fox. Hari Sabtu dan Minggu ini, jadi gak cuma satu aja, gak cuma di Prambanan, yang di JIC juga ada. Dan mungkin di beberapa tempat yang lain, bisa jadi kamu akhirnya memilih untuk yaudah deh, go aja gitu, gas aja menuju ke acara-acara besar tersebut. Nah makanya, mau kamu ke acara yang dimanapun, Bipti akan merekomendasikan buat untuk membawa sanga-sanganya ya, sanga-sanga minyak balur terutama. Meskipun kalau kamu mau berangkat ya, setelah mandi mau dandan, jangan lupa pakai rangkaian dari sanga-sanga skincare seri seperti sanga-sanga face wash dan juga sanga-sanga natural face cream. Itu juga bagus untuk melindungi kulit, sahabat Fox. Tapi untuk melindungi badan kamu yang akan digeber seharian, entah itu nanti bakalan jalan jauh, berdiri lama, sahabat Fox, atau dalam satu posisi lama, gimana ya, dalam satu posisi yang sama di waktu yang lama juga dan panjang juga, nah itu perlu support. Sanga-sanga minyak balur, mau yang klasik, mau yang ultimate boleh. Tapi kalau boleh merekomendasikan, aku akan rekomendasikan yang ultimate aja, karena ini maksimal banget. Minyak balur herbal modern dengan 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Ada aroma lavender, daun pudak, dan mint, yang efeknya bisa langsung kerasa, sobat Fox. Anget di kulit, bantu meredakan masuk angin, karena anginnya juga semeribit, jangan main-main ya, perut kembung juga bisa teratasi, gatal karena gigitan serangga, sampai pegel linu dan nyeri sendi. Yang jelas bikin badan lebih enteng, pikiran lebih rileks, dan siap buat nonton konser seharian, sobat Fox. Yang pasti aman buat semua usia, sudah ada BPOM ya, dan juga bersertifikasi halal, cukup Rp230.000 aja untuk ukuran 100 ml. Ada juga yang ukuran travel size 30 ml, sobat Fox, bisa kamu dapatkan di tentunya marketplace-nya sanga-sanga. Bisa kamu juga mampir ke kalau misalnya lagi online atau lagi live gitu ya, sobat Fox, bisa mampir ke sanga-sanga Fox Jogja. Di situ kamu bisa belanja juga. Bisa ke mitra resmi di Kimia Farma K24 Century dan juga Fox Radio dimanapun kamu berada, sobat Fox. Bisa juga tentunya ke reseller atau sangasian, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: 3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Swifty udah putarin satu lagu dari Taylor Swift, Love Story. Sahabat Fox di jam 9 pagi ini. Wow, sudah jam 9 ya. Sahabat Fox gak kerasa di Weekend Morning Show bareng sama Swifty. Ini lagu Swifty puterin buat sahabat Fox yang sudah hadir sebelum jam 9 tadi sebetulnya. Aku pengen sapa dulu. Ada... tadi mana ya? Bentar dulu ya, Mas Aditya. Nah itu dia, Mas Aditya yang pengen dengar lagunya Taylor Swift. Sudah Wipti putarkan di pagi hari ini. Katanya sehat selalu untuk Wipti aja, sehat selalu juga untuk Mas Aditya. Semoga baik-baik aja di hari minggu ini. Hari minggunya lancar. Mau kamu lagi apa namanya, lagi slow banget, lagi pengen di rumah aja, lagi pengen santai, jalan-jalan pun mungkin cuma di sekitar aja, ataupun ternyata kamu memang ada jadwal untuk masuk nih, ada shift di hari minggu ini. Semangat ya Kak Aditya ataupun kamu sobat Fox yang tadi sebutin kondisinya. Yang jelas Wipti akan nemenin kamu sampai jam 10 pagi di Weekend Morning Show dengan lagu-lagu keren, lagu-lagu menyenangkan, lagu-lagu yang bikin mood kamu harusnya sih uplifting ya, lebih semangat lagi di pagi hari ini. Tadi udah muterin lagu dari Taylor Swift, yang setelah ini Wipti juga mau kasih lagu tentunya bisa bikin nostalgia, karena lagu ini rilisnya itu adalah 12 tahun yang lalu. Wow! Padahal rasanya rasa-rasa masih baru, tapi ternyata lagu ini sudah berumur 12 tahun. Sahabat Fox, ini lagu awal-awal banget Clean Bandit hadir barengan sama Jazz Glyn. Kala itu naik banget ya lagu ini. Ada Clean Bandit barengan sama Jazz Glyn dengan Brother B.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your heat. Ntar dulu Mbak Bernadia, ya nanti dulu, udah mau main aja ya. Nanti abis ini Wipti akan puterin kok, tenang aja ya. Wipti mau ngomong dulu, ada Wipti di Weekend Morning Show sahabat Fox ya. Buat kamu yang sekarang ya sudah beraktivitas, bahkan kalau udah bangun tidur sih kayaknya dari tadi ya sahabat Fox, tapi udah beraktivitas, sudah mandi, sudah sarapan, kira-kira mau kemana nih sahabat Fox ya. Seperti lagunya Raisa, mungkin kamu kebingungan juga ya, dan itu bikin kamu gak oke di hari ini, atau justru malah bangun tidur dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Aku sadar sih, Wipti juga menyadari kalau gak semua orang lagi happy hari ini, but it's okay not to be okay. Kalau dari kata-kata yang Mbak Raisa sahabat Fox, kalau kamu pengen lebih oke di pagi hari ini, mungkin Wipti bisa kasih apa ya, bisa kasih highlight aja. Berbahagialah sahabat Fox, karena kalau kamu bahagia mungkin bisa sama kayak, bisa mencapai atau mendekati seperti orang ini sahabat Fox, yang lolos dari pandemi jadi orang tertua di dunia mungkin saat ini ya. Kalau ngomongin orang tertua di dunia itu agak susah sebetulnya, karena harus sensus ya. Karena beliau baru saja merayakan ulang tahun ke-117 sahabat Fox. Ini penting gak penting, tapi kita bisa mencari insight-insight dari mbahnya ini sahabat Fox. Orang tertua di dunia namanya adalah Ethel Catterham, merayakan ulang tahun ke-117 umurnya sahabat Fox. Meskipun kalau di Indonesia sendiri ada yang umurnya bisa panjang banget, jujur kayak kakek neneknya Wipti sahabat Fox, mereka tuh cenderung sebenarnya tidak benar-benar mengetahui mereka kapan lahir ya secara spesifik. Kalau kita kan tahu nih tanggal berapa, terus bulan apa, tahun berapa, bahkan sampai jamnya untuk menentukan weton ya. Tapi kalau orang tua zaman dulu atau kakek nenek kita atau bahkan buyut, mereka tuh sebenarnya cenderung tidak benar-benar tahu secara spesifik kapan mereka lahir. Gak semuanya ya sahabat Fox, tapi taunya ya sehat aja gitu sampai tua. Nah begitu juga dengan ibu atau kak nenek Ethel Catterham yang merayakan ulang tahun ke-117 di hari Jumat kemarin, tanggal 21 Agustus, dan perempuan asal Inggris itu mengaku menantikan apa yang akan terjadi di tahun depan. Aku suka semangatnya sih di usia 117 tahun. Dan dia tercatat di Guinness World Record, sobat Fox. Tercatatnya lahir di 21 Agustus tahun 1909. Ya, itu apa yang terjadi di tahun 1909. Saya gak ngerti, tapi yang jelas beliau lahir di Shipton, Billinger, Hampshire, Inggris Selatan. Sekarang tinggalnya di sebuah panti perawatan di Surrey.

Ray, sekitar 40 meter dari London. Di perayaan tahun ini, Caterham itu memilih menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga teman-temannya. Dia juga mengucapkan selamat ulang tahun. Dia mendapatkan ucapan dari pria tertua di dunia asal Brazil bernama João Marinho Neto yang sekarang berusia 113 tahun. Oh, berondong ya, kalau beliau kan 117 tahun. Kalau Bapak Marinho Neto itu umurnya 113 tahun. Sobat Fox, wow, keren sekali ya. Kita harus mengulik kira-kira ya gimana keseharian simbah yang satu ini supaya bisa nyampe 117 tahun sobat Fox. Yang tapi sebenarnya ya Caterham ini masih belum memecahkan rekor manusia tertua yang pernah hidup karena rekor tersebut masih dipegang sama John Coleman, John Coleman dari Prancis yang meninggal pada 1997 di usia 122 tahun 164 hari. Apa nih kira-kira rahasianya ya?

bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Weekend Morning Show.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Kalau kamu not okay seperti 5 Seconds of Summer kali ini ya di Weekend Morning Show sahabat Fox, coba deh kamu belanja-belanja dulu aja ya. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 23, aduh tanggalnya agak tuir ya sahabat Fox. Tapi semoga aja kamu masih punya simpenan untuk finansial kamu ya sahabat Fox. Cuman kalau misalnya memang kamu nunggu gajinya tanggal 25 nih ya, sekarang bolehlah window shopping dulu, scrolling dulu aja. Kamu bisa cari di e-commerce ya, apa ya, cuci mata ya, biar kamu lebih happy lagi di hari ini sahabat Fox. Kalau misalnya kamu mau scrolling, oh bisa juga ke sangat-sangat Fox Jogja ya, untuk cari tahu nih kira-kira ada promo apa ya buat produknya sangat-sangat di bulan ini. Ngomongin promo, BTW ya ini masih jalan yang namanya adalah promo merdeka ya, alias promo paket merdeka dari sangat-sangat. Kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 untuk produk sangat-sangat skincare series. Ada natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi kalau kamu mau lebih hemat lagi, Wip disaranin langsung aja ambil paket bundling. Cukup Rp145.000, udah dapat paket lengkap semua rangkaiannya. Untuk yang wajah ya sahabat Fox, ada natural facial wash, kemudian natural face mask, dan sangat-sangat face cream. Nah itu dia. Aduh ya, saking bersemangat ya Wipti. Tapi gak cuma itu, khusus buat kamu yang beli 2 minyak sangat-sangat 100 ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Sobat Fox, sudah jalan promonya dari tanggal 27 Juli kemarin. Tapi ya ini selama persediaan masih ada, makanya cek aja setiap hari. Kalau hari Minggu sih live-nya lagi kosong sobat Fox, tapi Senin sampai Sabtu itu ada live dari pagi. Di pagi itu ada jam 9 sampai jam 11, kemudian di malam hari 6 sampai 9 malam. Sobat Fox, kamu bisa tanya-tanya dulu di situ masih ada enggak promonya atau ada promo lain yang bisa dibawa pulang. Misal kamu CO dulu sobat Fox, makanya langsung aja kamu tonton live TikTok-nya di Sanga-Sanga Fox Jogja lewat akun TikTok ya sahabat Fox. Bisa juga kamu cek-cek di situ ya, kalau kamu udah kepengen banget untuk masukin ke card atau ke keranjangnya, nanti kalau udah gajian baru tuh ya di CO sahabat Fox.

0: sanga, sing ada lawan. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
2: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
1: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
2: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
1: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
2: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
1: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
2: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
3: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Weekend Morning Show.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

sudah siap untuk naik angkot hari ini. Kalau di Jogja sih trans ya, angkutan kotanya. Waduh, kayak jalan-jalan pakai itu menyenangkan juga di pagi hari ini, Sobat Fox ya. Buat kamu yang sudah siap untuk jalan-jalan, ya Web sudah siapin satu lagu dari Shaggy Dog, Jalan-Jalan, sebagai closingan untuk hari ini. Maksudnya bukan hari ini sih, lebih ke pagi ini. Weekend morning show-nya harus pamit dulu. Web juga harus pamitan, Sobat Fox. Buat kamu yang bersiap untuk happy-happy di hari Minggu, selamat happy-happy. Dan Wipti juga harus pamit undur diri. Kalau gitu ketemu lagi sama Wipti lain waktu ya. Jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus. Sampai jumpa, happy weekend. Bye-bye.

Chris Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Your soul, your head.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai prosesnya lender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com.

3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: khusus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh. Apalagi

0: apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size. Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026, hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Hits.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

0: sanga sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

mata panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus, Independence Expo 1-9 Agustus, Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus, Timeless Living Fair 3-17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10-18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Lihat deh baliho yang di depan.
2: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
1: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
2: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
1: Serius? Tiketnya berapa?
2: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
1: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
0: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sanga sing ada lawan.
1: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
2: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
1: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
2: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
1: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
2: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
1: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
2: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
3: 1-1 yang pasti adalah perubahan.

0: kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
3: Your soul, your hits.

berkontribusi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Baris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kutus-kutus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026, hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Fox 105.3 FM Jogja.

Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Fox 105.3 FM, Jogja.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok nggak muncul jerawat.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sakit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Your soul, your head.

0: piwa.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
0: Jogja.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

aktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh Putri Pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

105.3 FM Jogja.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Ya itu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai prosesnya lender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox, selamat malam. Seperti yang Ichan Embo kasih tahu sama Sobat Fox kemarin malam, Rockabye Session minggu ini ditemeninnya sama Ichan Embo dulu ya, baik dari hari Sabtu maupun sampai dengan sekarang hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Karena Yuditonya masih sibuk, jadi gak bisa temenin Sobat Fox dulu di malam minggu dan minggu malam ya. Jadi Ichan Embo deh yang disuruh siaran. Ih Dito, gimana sih? Tapi anyway, selamat malam ya Sobat Fox. Selamat berjumpa kembali kita. Seperti biasa, program yang selalu menemani malam minggu dan minggu malamnya Sobat Fox, ada sebuah program yang ciamik, fantastis, bombastis, supranatural pokoknya. Kadang-kadang lagu-lagunya yang supranatural ya, goib gitu. Tapi senang banget Ichan Embo bisa temenin Sobat Fox. Jadi 3 jam kita bersenang-senang dengan lagu-lagu rock yang baru-baru Sobat Fox, tahunnya 90-an sampai 2026. Silakan Sobat Fox boleh request di 0887188105. Bisa sekedar menyapa, bisa juga request, bisa juga Sobat Fox kalau mau request dari Fox Radio Application juga boleh banget ya. Habis tadi ada lagunya Deftones, judulnya Change in the House of Files. I'm sorry, I cannot. Aku gak pakai kacamata bacaku. Jadi apa ya itu gitu. Tapi kalau salah maafin ya Sobat Fox ya. Habis ini bakalan ada lagunya The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Tapi sebelumnya ada satu informasi tentang Sanga-Sanga Body Soap.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Kebay Session on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Lagunya Linkin Park barusan Ica Nembo puterin spesial untuk Mas Alex. Halo Mas Alex yang ada di Gunung Kidul. Katanya malam Bro Dito, request 6 ya. Sayangnya ini bukan Bro Dito ya. Ini adalah Bro Ica. Tapi jangan kecewa ya Mas Alex ya. Yang penting kan lagunya udah aku puterin. Oke. Terus ada juga Ibu Rina. Halo Ibu, selamat malam. Katanya selamat malam Mbak Ica. Seminggu ini full siaran ya. Semoga sehat selalu, terima kasih Ibu. Tolong diputerin The Rasmus featuring Annette Olsen, October and April. Makasih Mbak Ica. Ibu Rina diconcat. Sama-sama Ibu, aku coba cari di playlist ya. Terus ada juga Mbak Era. Hai Mbak Era, katanya malam Fox, malam Mbak Ica cantik. Request Linkin Park Up From The Bottom udah ada di playlist kah? Kemarin-kemarin kata Mas Dito baru di up ke MD, tinggal nunggu ACC udah ada progres apa enggak. Thank you Fox. Kalah DC. Iya kalah sama Mas Alex. Maaf Mbak Ica, thanks lagunya, terima kasih. Sama-sama Mas Alex. Udah ke duluan Linkin Parknya. Sepertinya sih belum ada ya. Coba aku lihat deh. Coba ya. Mari kita lihat apakah sudah diupdate sama MD tercintaku. Belum ada. Belum ada lagunya. Mungkin minggu depan kali. Gimana? Terus ada juga Mas Tio. Halo Mas Tio. Lu lagi. Iya, ya Allah. Seminggu full nih gue. Three Doors Down, Here Without You. Siap, nanti bakalan diputerin sama Ica Nembo. Ditunggu ya Mas ya. Buat Sobat Fox yang udah masuk buat request lagu, terima kasih banyak udah meramaikan Rockabye Session. Dompet tebel, kata siapa? Dirimu aja kalau itu. Kalau aku mah dompet tipis, setipis kesabaran gue ya. Terus ada Mbak Nike. Hai Mbak Nike, happy Sunday Mbak Ica. Aku lembur lagi nih, mau lagunya Red Hot Chili Pepper, Under the Bridge. Semoga kita semua sehat dan gembira. Thanks and God bless. God bless you too ya. Buat yang udah request lagu, buat yang hari ini happy. Tadi tuh aku ke salah satu supermarket gitu Sobat Fox. Terus aku ngeliat rame banget nih supermarket ya gitu kan. Terus pas lihat tanggal, masih tanggal 23 kok, emang udah ada yang gajian jam segi hari gini gitu. Ternyata terus suamiku bilang mungkin long weekend kali mah, jadi mereka persiapan masak-masaknya tuh banyak gitu, jadi rame rumahnya. Oh iya kali ya, banyak keluarga yang datang dari luar kota, jadi mereka masaknya banyak. Rame banget Sobat Fox, asli deh, kayak yang awal bulan gitu. Seneng deh aku liatnya ya. Meskipun aku cuma membeli berapa barang tadi, 3 barang aja, tapi cukup happy karena vibesnya tuh kayak vibes liburan gitu. Jadi apa namanya, buat Sobat Fox juga yang hari ini ternyata pergi juga ke supermarket atau mungkin ke pasar untuk belanja yang banyak, untuk keluarga yang datang ke kota Jogja, selamat berkumpul bersama keluarga di kota Jogja, oke? Okay? Habis ini ada lagunya Story of the Year Sobat Fox dengan Sidewalks. Ini spesial buat Sobat Fox yang baru saja bergabung. Buat yang udah request, sabar ditunggu lagunya. Nanti bakalan Ica Nembo puterin satu persatu.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Tadi ada lagunya The Rasmus featuring Annette Olsen, Sobat Fox. Tadinya yang mau diajak sama, bukan yang mau, jadi sebelum mengajak si Annette Olsen, Sobat Fox, The Rasmus itu sebetulnya menawarkan posisi vokal wanita kepada vokalis utama band Nightwish sebelumnya, yaitu Tarja Turunen, tapi ditolak. Terus lagu ini pernah dirilis, pernah direkam di tahun 2006 Sobat Fox bersama dengan vokalisnya Tatu, T-A-T-U, si Lena Katina ya, duo pop asal Rusia. Tapi waktu itu udah direkam kan, sayangnya label rekamannya Tatu tidak menyetujui lagu ini dirilis sehingga akhirnya lagu ini batal dirilis secara resmi dan baru bocor di internet pada sekitar tahun 2010 Sobat Fox. Kemudian di tahun 2000, padahal si lagu ini ya yang barengan sama Annette ini, karena waktu itu kan udah dibatalin tuh sama vokalisnya si Tatu. Nah ini tuh dirilisnya di tahun 2009, jadi kebayang gak gimana tuh? Chaos but chaos ya. 2009 rilis lagu yang sama, 2010 bocor. Ternyata lagu ini pernah direkam bersama dengan vokalisnya Tatu gitu di tahun 2006. Well, lagu ini bukan lagu yang menjadi lagu utama atau single utama gitu ya Sobat Fox ya, menjadi single utama di album sebelumnya, tapi lagu ini kemudian menjadi single andalan untuk album kompilasi yang berjudul Best of the Rasmus. Terus lagu ini juga sering banget dibawain sama The Rasmus ketika mereka tour atau secara live gitu Sobat Fox, tapi si ceweknya diganti ya Sobat Fox ya, dinyanyikan bukan sama penyanyi perempuan, tapi dinyanyikan pakai gitaris baru mereka yang namanya Empu Suhonen. Kirain gue Empu Sendok. Empu Gandring. Sejarah banget. Empu siapa lagi, ayo, pasti ada yang nyautin nanti di WhatsApp nih, yakin. Aduh. Kira-kira begitulah ceritanya sedikit tentang lagu itu. Habis ini ada lagunya Red Hot Chili Peppers Sobat Fox. This is Under the Bridge. Dan ini spesial untuk siapa sih tadi yang udah request lagu ini? Ada siapa tadi ya? Aku lupa kan? Aduh. Ada Mbak Nike. Minta lagunya RHCP Under the Bridge. This is Under Bridge. Enjoy.

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

93.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Panic at the Disco, Sobat Fox, The Ballad of Mona Lisa. Ini spesial untuk Mbak Nara yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan lagunya. Tadi juga ada lagu yang di request sama Mas Yusron, minta lagunya Sozin, You're Not Alone. Semangat Mbak, pasti sibuk dan padat ya minggu ini. Kalau di program Slow Rock atau Rock Alternatif pasti ada Mbak, karena itu program favoritku. Terima kasih. Aku bukan lagi yang memandu acara ini, karena ini sebenarnya aku cuma gantiin Dito aja Mas Yusron. Jadi aku gak apa tuh namanya, nggak selalu setiap Sabtu Minggu ada di sini ya. Besok minggu depan udah detail lagi kok. Terus ada juga yang Icanebo mau sapa selain Mbak Nara dan juga tadi Mas Tio. Udah ya Mas Tio ya. Katanya Mas Tio kakinya pegel karena macet. Oh iya, jadi Mas Tio ngabarin ternyata ada beberapa universitas negeri di Yogyakarta ini ya Sobat Fox yang anak-anaknya wisuda, terus ada juga yang maba, makanya rame banget. Pantesan tadi pas di supermarket Icanebo ngelihatnya orang tuanya pada beli beras sekarung, terus mie instan sekerdos, terus telur, ada juga tadi yang beliin susu segala macam, pokoknya macam-macam deh. Aku ngeliat, oh pada belanja bulanan ya gitu. Ternyata begitu ngeliat tanggal, masih tanggal segini kok, ternyata banyak maba. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Tio sudah mencerahkan pikiranku. Dan untuk Sobat Fox yang mungkin keluarganya baru aja datang ke Yogyakarta dan belum mengenal yang namanya Sanga-Sanga, well, ku perkenalkan Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Dulu namanya Kutus-Kutus, sekarang namanya sudah bertransformasi jadi Sanga-Sanga. Dan ada banyak banget produknya Sobat Fox gitu. Mulai dari skincare-nya, kemudian body care, lalu ada minyak balurnya juga. Minyak balurnya ada ultimate dan juga ada classic. Kalau yang ultimate itu 140 jenis herbal dengan aroma lavender. Kalau yang klasik aromanya rempah, ada 77 jenis herbal terbaik di dalamnya. Jadi untuk Sobat Fox yang pengen tahu gimana sih caranya ngedapetin Sanga-Sanga, it's so easy Sobat Fox, tinggal datang ke Fox Radio Jogja bisa. Ke Sangasian, siapa tahu ada kerabatnya Sobat Fox atau keluarga, saudara yang jadi Sangasian. Kalau misalnya mau yang lebih dekat lagi dari rumah, mungkin cuma keluar komplek atau keluar dari areanya, udah ketemu sama Kimia Farma, K24 atau Century, bisa banget ditanya tentang Sanga-Sanga di sana Sobat Fox, karena itu adalah mitra resminya Sanga-Sanga. Okay? Tapi bisa juga Sobat Fox menyaksikan atau menonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, karena di sana ada promo-promo menarik Sobat Fox, salah satunya adalah promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Seperti apa? Nanti Icanebo bakalan kasih tahu sama Sobat Fox.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

0: Masih barengan sama Icha Nembo Sobat Fox. Lagu pertamanya Icha Nembo tadi ada lagunya My Chemical Romance with I Don't Love You. Ini spesial untuk Mas Riki. Halo Mas Riki, bokku mau kebab. Dia lagi makan kebab terus dia pamer sama aku ya. Baik, katanya kita harus sering makan kebab biar hidungnya mancung kayak orang Arab. Ah, kelihatannya hidungku sudah tidak ada harapan ya. Di usia yang segini ini sudah bisa menerima apa adanya diriku ya kan Mas Riki. Jadi kalau makan kebab banyak-banyak ya, apa namanya, mancung kagak, koles iya ya kan. Tadi requestannya udah diputerin ya, Mamaci sama-sama. Terus ada juga Mas Apri, halo Mas Apri. Story of the year, Young Until the Day I Die. Oke, okay. Nanti bakalan diputerin juga sama Icha Nembo, sabar-sabar. Kemudian ada juga Mas Farid, halo Mas Farid. Minta lagunya Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. Oke, okay. Nanti bakalan diputerin, ditunggu aja ya. Buat Sobat Fox yang sudah request lagu, terima kasih banyak. Icha Nembo udah ditemenin dengan request-requestnya. Kalau ada Sobat Fox yang belum request dan pengen request, silahkan, aku masih ada di sini ya sampai kurang lebih jam 12 malam nanti. Dan tadi aku juga udah bilang sama Sobat Fox kalau di Fox Radio Jogja ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Nah, promo Merdeka dari Sanga-Sanga ini Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000 untuk pembelian natural face cream, face mask, dan juga facial washnya Sanga-Sanga skincare. Tapi kalau pengen lebih hemat lagi bisa ambil paket bundling, cuma Rp145.000 udah dapat ketiga-tiganya. Dan gak cuma itu aja, buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Masih berlangsung sampai sekarang karena selama persediaan masih ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga juga masih ada Sobat Fox. Jadi langsung aja pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja. Biasanya kalau Senin sampai Jumat itu jam 10 pagi itu bersama dengan Jojo. Terus ada lagi sesi keduanya itu sama Desi Sobat Fox. Jadi silahkan Sobat Fox di follow aja. Nanti biar tahu juga kapan Sanga-Sanga Fox Jogja bakalan live TikTok. Oke, okay? Habis ini ada lagunya Story of the Year, Until the Day I Die. Tapi sebelumnya ada informasi tentang Sanga-Sanga Face Mask.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai Sanga-Sanga Face Mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: The Rockabye Session.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Selamat malam untuk Sobat Fox yang lagi di jalan, lagi mungkin lagi jalan-jalan di seputaran kota Jogja. Menikmati Jogja di malam hari, di minggu malam Sobat Fox ya. Kalau minggu malam hari biasa sih kayaknya gak rame-rame amat. Gak kayak malam Sabtu atau malam Minggu gitu ya. Tapi gak tahu juga deh. Karena Icana Ibu jarang banget keluar Sobat Fox. Kayak kalaupun misalnya gak siaran nih, ya I choose to be at home sih. Ya anaknya rumahan banget parah. Gak tahu deh, aku betah banget di rumah Sobat Fox. Jadi jarang banget pergi ke kota gitu. Kecuali kayak misalnya minggu lalu Icana Ibu pergi ke alun-alun Sobat Fox. Makan salah satu bakmi legend di sana. Terus malam sebelumnya Icana Ibu pergi ke salah satu angkringan lah yang ada di area Malioboro sana gitu. Karena temanku datang dari Jakarta, jadi karena dia pengen merasakan vibes kota Jogja gitu, ya udah mintanya dibawanya ke situ gitu. Jadi udah deh kesana deh gitu. Itu aja hari biasa kan ya itu. Dan itu aja tuh lumayan rame ya Sobat Fox ya. Tapi kalau misalnya malam minggu aku gak ngerti. Kayaknya aku gak berani juga sih pergi ke area-area kota sana. Adakah yang lagi di jalan, mungkin lagi di area kota Jogja, barangkali lagi merasakan macetnya minta ampun? Well, semangat ya, oke? Okay? Kalau pegel-pegel pinggangnya atau kakinya atau kepalanya jadi puyeng gitu gara-gara macet, dibalurin aja pakai sanga-sanga. Dan selalu ingat bahwa sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikannya Babe Bambang Pranoto. Jadi buat yang mencari produk aslinya Babe itu yang mana sih? Ya yang sekarang namanya sanga-sanga. Begitu. Habis ini lagunya Blur Sobat Fox. This is Coffee and TV.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Lagu yang tadi barusan Ijan Ebo puterin, lagunya The Script For The First Time, adalah salah satu lagu favoritnya Ijan Ebo sepanjang masa Sobat Fox. Jadi aku tuh kalau suka sama lagu, entah kenapa, bisa jadi suka banget dan jatuh cinta sama sebuah lagu itu karena liriknya ya. Dan menurut Ichan Embo, lagunya The Script yang judulnya For The First Time itu adalah salah satu lagu dengan lirik terromantis. Pokoknya romantis banget deh isinya ya Sobat Fox ya. Di situ si vokalisnya atau si penyanyinya, isi lagunya itu seperti seseorang yang bilang sama pasangannya gitu, mau sesulit apapun, sesusah apapun, meskipun kita menghadapi masa-masa sulit, tapi aku maunya kita terus sama-sama, terus kamu jangan nyerah sama aku ya, gitu. Ah, oh my god, hey, kurang romantis apa coba ya kayak begitu ya. Makanya kalau misalnya mau jatuh cinta sama sesuatu itu memang harus dalami ya Sobat Fox ya. Bagaimana sih itu di dalamnya tuh seperti apa gitu loh. Isinya tuh bagus apa enggak ya untuk sebuah lagu, liriknya bagus apa enggak. Kalau Ichan Ebo jarang banget suka sama lagu yang liriknya tuh cuma gitu-gitu aja gitu Sobat Fox. Jadi kayaknya kalau lagu bagus didukung dengan lirik yang dalam, lirik yang deep, dia seperti bercerita gitu ya, itu kayak bakalan jadi lebih enakan aja buat didengerin, kayak aduh gitu loh ya, dalam banget pokoknya. Sama seperti misalnya Sobat Fox memilih sebuah produk, produk itu harus dilihat tuh kandungannya tuh apa aja, bagus gak sih buat kulit ya kan. Terutama kalau misalnya Sobat Fox punya kulit kering, udah deh langsung aja pakai yang namanya Sanga-Sanga Skincare, Sanga-Sanga Body Care Sobat Fox. Karena si Sanga-Sanga Body Care ini punya yang namanya Sanga-Sanga Body Lotion. Ada dua varian, ada lemongrass dan juga ada lavender untuk aromanya. Tapi kandungannya sendiri itu Sobat Fox ada tamanu oil, avocado oil, olive oil, shea butter, kemudian bahan alami lainnya Sobat Fox, pastinya bikin kulitnya Sobat Fox jadi lembab dan aromanya begitu nyaman, baik itu di hidungnya Sobat Fox maupun hidung-hidung yang ada di sekitarnya Sobat Fox. Oke, dipakai aja Sanga-Sanga Body Lotion. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, Balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi, hubungi 0852-8888-085, Instagram at Sanga-Sanga Villas, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

That was Fontaine's DC Sobat Fox, It's Amazing to be Young. Di jam 22 lebih 55 menit, ntar lagi jam 11 malam Sobat Fox, sebentar lagi 1 jam lagi Isyana buat temenin Sobat Fox di Rockabye Session. Tadi sebelumnya ada lagunya Hoobastank yang judulnya The Reason, dan lagu ini di request sama Mas Zaki Haidar di seputaran Renon dan Pasar, yang request lagu ini, yang salamnya buat Dito aja. Terima kasih, sama-sama. Nanti aku bakalan sampein ke Dito ya. Tapi ada satu hal yang Icanebo mau sampaikan ke Sobat Fox tentang produk dari Sangat-Sangat Pastinya. Dan kalau Sobat Fox sudah tahu bahwa ada promo Merdeka dari Sangat-Sangat, dan itu adalah promo skincare-nya. Sobat Fox juga harus tahu bahwa ada sebuah produk baru dari Sangat-Sangat yang baru aja launching ketika Sangat-Sangat kemarin ulang tahun yang kedua ya Sobat Fox ya, yaitu Sangat-Sangat Gatalin yang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Sangat-sangat gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, gatal kudis, kurap, dan juga biduran, dan hanya dengan Rp75.000 saja Sobat Fox sudah bisa mendapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sangat-Sangat Gatalin di reseller resmi terpercaya atau Sangasian, Kimia Farma, K24, dan juga Century, dan tentu saja di Fox Radio Network alias Fox Radio yang ada di seluruh Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi Instagram @sangasanga_bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

0: Jam 11-nya Rockabye Session di hari Minggu diawali dengan lagunya The Strokes, Sobat Fox dengan Last Night. Dan Ica Nembo mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, yang tumben banget dia masuk malam-malam Sobat Fox. Tapi gak tahu deh, mungkin memang kalau Minggu malam begini mungkin Mas Reza hadir juga kali. Karena biasanya datangnya di zona mesin waktu. Hai Mas Reza, selamat pagi. Selamat malam. Kebiasaanku, oh my god, Tuhan tolong. Minta lagunya Firehouse, aku bakalan puterin yang I Live My Life For You. Okay. Katanya selamat menikmati hari Minggu dan semangat siaran Kak Ica. Sehat selalu untuk Kak Ica dan semua pendengar Fox Radio Jogja. Siap, terima kasih banyak ya buat Mas Reza dan buat Sobat Fox yang saat ini sudah bersiap-siap mau istirahat. Gak kemana-mana, pagi juga kata Mas Tio. Ngeledek mulu lu ya, bener-bener lu ya. Salam buat Mas Chandrex ya. Buat Sobat Fox yang sekarang udah siap-siap mau istirahat, mau tidur, karena besok tetap bekerja. Meskipun besok hari kejepit nasional, which is sama kayak aku, besok tetap kerja. Temenin Sobat Fox di zona mesin waktu. Semangat ya. Istirahat sekarang, jangan lupa baluran pakai sanga-sanga dulu sebelum bobo, biar besok bangun paginya lebih enak lagi badannya, lebih enteng, lebih ringan. Okay? Habis ini ada lagunya Firehouse Sobat Fox, I Live My Life For You. Ini spesial untuk Mas Reza, tapi sebelumnya ada sanga-sanga body soap.
1: Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: The Rockabye Session.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Meskipun tersisa beberapa menit lagi, Canembo temenin Sobat Fox di Rockabye Session, tapi aku ingin memberikan lagu-lagu terbaik ya. Dua lagu yang menurut Canembo tuh bisa bikin Sobat Fox galau. Lagunya One Republic tadi, Apologize, sama lagunya Coldplay with Fix You. Oh my god, I love that song ya. Yang jelas dua lagu ini pastinya bisa bikin Sobat Fox sing along, itu pasti deh. Ya gak sih? Well, anyway, di kesempatan ini juga, karena tinggal beberapa menit lagi ya, Canembo temenin Sobat Fox. Jadi mau ingetin sama Sobat Fox kalau masih ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Okay? Gak tahu nanti bulan September promonya diganti namanya apa lagi ya. Yang pasti di bulan Agustus ini, karena dalam rangka kemerdekaan Indonesia juga, namanya adalah promo Merdeka dari Sanga-Sanga, which is Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Kemudian kalau Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, Sobat Fox langsung aja ambil paket bundling di Rp145.000, udah dapat paket lengkap natural face cream, face mask, dan facial wash. Tapi kalau Sobat Fox beli, misalnya Sobat Fox beli minyak Sanga-Sanga nih, dua ya, beli dua minyak Sanga-Sanga varian apa aja yang 100 mili, itu Sobat Fox sudah bisa langsung dapetin gratis natural face cream. Serius deh, jadi sikat aja lah ya. Promonya masih ada dan selama persediaan masih ada, pastinya promonya juga masih berlaku Sobat Fox. Jadi pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Habis ini ada sebuah lagu Sobat Fox, namanya Codaline, and this is one of my favorite song, karena kayaknya lagu ini cukup menemani kegalauannya Icha Nembo ya Sobat Fox ya. Galau karena apa sih? Ya karena duit lah.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sobat Fox masih ditemenin, tinggal beberapa menit lagi ya menemani Sobat Fox di Rockabye Session. Dan dari tadi lagu-lagunya mudah-mudahan aja bikin Sobat Fox jadi bobonya lebih nyenyak gitu ya. Sambil ditemenin sama lagu-lagu barusan, ada lagunya Codaline, Moving On, ada The Cranberries yang Linger, dan juga ada Cigarettes After Sex, Sobat Fox with Apocalypse. Lagu yang tidak bosan-bosannya aku dengarkan ya Sobat Fox ya, lagu-lagu tersebut ya. Dan abis ini juga ada satu hits yang menurut Ica Nembo udah cukup lama Ica Nembo gak denger lagu ini. Biasanya ini dulu yang suka request lagu ini siapa ya, aku lupa lagi Sobat Fox. Pokoknya yang suka request lagunya POD, Youth of the Nation. Ada deh salah satu, aduh tapi Ica Nembo lupa Sobat Fox. Dia sering muncul tuh di Rockabye Session yang malam minggu atau bahkan di Zona Mesin Waktu. Jika itu adalah dirimu, muncul ya. Kalau belum tidur, tapi kalau udah tidur ya udah ya. Buat Sobat Fox yang udah OTW mau pulang ke rumah, mau istirahat, well hati-hati di jalan, oke? Baik-baik nyetirnya, baik itu motor maupun mobil. Pokoknya kalau misalnya Sobat Fox ngantuk, mendingan jalannya pelan-pelan aja, alon-alon asal kelakon. Selamat sampai di rumah, amin. Oke? Terus ada WhatsApp yang masuk. Hai Bu Nong, katanya matur nuwun Ica sayang. Sama-sama Ibu. Aku enggak tahu. Bu Nong apakah udah sampai rumah? Baru aja nyampe di rumah dan mau istirahat, atau dari tadi Bu Nong mendengarkan aku dan sekarang udah mau bobo? Selamat tidur ya Bu Nong ya, selamat istirahat ya. Buat ibu-ibu onlineku dan bapak-bapak onlineku, mas-mas, kakak-kakak, adik-adik online, selamat istirahat karena udah hampir jam 12 malam. Jangan lupa baluran pakai sanga-sanga, oke? This is POD, Sobat Fox, with Youth of the Nation.

0: Session on Fox Radio Jogja.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
4: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar. Dan living roomnya, lihat deh. Ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
3: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-8888-085.
4: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
3: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
1: Shinta Dewi Villas, parung Sanga-Sanga Hospitality.
5: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Terima kasih banyak untuk Sobat Fox yang sudah menemani Chan Nembo siaran dari jam 9 sampai jam 12. Terima kasih juga anak-anakku, thank you so much ya dek, sama kakak juga yang udah temenin mamanya buat siaran. Terima kasih pokoknya buat Sobat Fox yang request lagu ataupun yang enggak, yang cuma sekedar mendengarkan aja dan menyimak lagu-lagunya dan menikmati sampai dengan tertidur. Selamat tidur ya. Selamat istirahat Sobat Fox, karena besok hari Senin pastinya ada yang bekerja, ada yang memilih untuk cuti mungkin, ada yang pilih untuk libur. Pokoknya apapun pilihannya Sobat Fox, tetap harus jaga kesehatan dan jaga kesehatan bersama sanga-sanga. Ica Nembonya pamit, Fox Radio Jogjanya juga pamit. Dan besok akan mengudara lagi, temenin Sobat Fox lagi. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.

0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: keadaan. Perjuangan meraih pendidikan tinggi ini kembali menghadirkan kisah yang menginspirasi Sobat Fox. Andromeda Sufi Anggoro, putra seorang sopir bajai asal Yogyakarta, akhirnya berhasil mewujudkan impiannya kuliah di Institut Teknologi Bandung melalui jalur SNBT 2026. Setahun sebelumnya, sang ayah Basuni Yusuf itu sempat meminta Andromeda untuk mengurungkan niatnya karena keterbatasan biaya. Namun Andromeda tidak menyerah, ia kembali belajar secara mandiri, mengandalkan materi dan latihan soal dari internet, hingga akhirnya dinyatakan lolos ke FMIPA ITB dengan cita-cita melanjutkan ke program studi astronomi. Momen paling mengharukannya terjadi saat Basuni dan istrinya mengantarkan Andromeda ke Bandung menggunakan bajai yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah. Perjalanan selama sekitar 24 jam itu jadi simbol perjuangan dan dukungan orang tua terhadap mimpi anaknya.
1: Kuat terus rakyat Indonesia.
2: Your soul, your head.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang di

0: ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sangasanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung, bumbu, dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak, dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi di hari Senin, hari kejepit nasional, tanggal 24 Agustus 2026 Sobat Fox. Barengan sama Farah Fandi menemani kamu dari jam 6 ini sampai nanti jam 9 pagi Sobat Fox ya. Udah dibuka sama Philip Philip Sobat Fox, kayak gong gong gong spesial buat kamu. Jangan pergi dulu karena acara baru dimulai Sobat Fox. Yang mau request silahkan aku tunggu di WhatsApp Fox Radio Jogja. Nomornya masih sama, ada di 0887-188-1053. Aku tunggu requestan kamu, lagu yang bikin kita semangat menjalani hari kejepit ini.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah berawan, namun hujan berpotensi akan turun di beberapa daerah dengan persentase yang masih minim. Sedangkan suhu udara terendah hari ini diperkirakan berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%.

0: Itu dia informasi perakhiran cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini Sobat Fox, sampai nanti jam 9 di hari kejepit nasional. Hari Senin mungkin beberapa dari kamu memilih untuk libur atau mengambil cuti, atau justru sebaliknya Sobat Fox ya, karena memang ada beberapa kewajiban, ada pekerjaan yang memang tidak bisa digantikan, tidak bisa digeser hari. Ya udah, sekarang tetap bekerja, tetap masuk. Dan semoga aja pagi hari ini yang berangkat kerja atau mungkin berangkat beraktivitas tidak begitu semangat, ya pelan-pelan semangat lah naiknya ya. Karena memang kalau misalnya kita menghadapi hari Senin seperti ini Sobat Fox ya, setelah kemarin libur di mungkin ada yang libur sehari dua hari gitu ya, itu kayak memang ada aras-arasan, ada ogah-ogahannya dikit Sobat Fox. Ivan pun juga demikian. Tapi ya udahlah ya, yang namanya roda kan tetap harus berputar. Begitu juga dengan bill yang harus tetap dibayar, kita tetap harus jajan, anak-anak kita tetap harus jajan. Jadi ya udahlah, kita lakukan kegiatan dewasa ini dengan sukacita aja ya. Thank you udah gabung di Wasimnya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Barusan aku muterin satu lagu Hunian, judulnya Kota Besar. Lagu yang direquest sama Kak Siska yang sudah membuat suasana pagi hari ini lebih semangat ya. Tadi Ivan berupaya untuk cek di beberapa titik Sobat Fox ya, beberapa titik adakah potensi hujan, karena memang beberapa hari ini di DIY pada khususnya kan itu kalau pagi mendungnya cukup tebal Sobat Fox. Ivan sih berharap suatu saat memang ada keajaiban segera turun hujan, namun ternyata dari BMKG belum ada ketok palu bahwasanya hari ini beberapa titik memang akan diperkirakan hujan, belum ada Sobat Fox. Tapi di weather update tadi Ivan juga cari di beberapa sumber kayak di AQ Weather, itu juga ada beberapa wilayah yang memang berpotensi akan turun hujan pagi hari ini. Tapi semoga aja ini memang benar terjadi, karena ya seperti yang kita ketahui ya, Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa wilayah sangat memprihatinkan dengan hutan yang terbakar, kemudian juga bencana alam belum selesai di Kalimantan, kemarin di Desa Adat Sade juga kebakaran, kemudian di Taman Nasional Waikambas juga terbakar Sobat Fox, dan juga beberapa titik kebakaran terpantau juga di daerah Papua sana. Semoga aja emang semuanya pelan-pelan bisa kita lalui bersama dengan saling bergandeng tangan, dengan saling merangkul satu sama lain. So, kalau misalkan pagi hari ini kamu ngerasa Senin kamu kurang enak, mungkin kamu belum update berita aja, karena kita bersyukur sekali kita bangun dalam kondisi badan yang sehat, kita bisa menghirup udara yang lebih segar dibanding dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita di beberapa wilayah di Indonesia ya. So, semoga Indonesia tetap bisa bangkit kembali, kita bisa saling merangkul untuk saling maju bersama Sobat Fox. Aduh, berasa kayak mau nyalak saya pagi hari ini tiba-tiba ya. Terima kasih buat Mbak Vivi yang katanya semangat siaran Ivan hari Senin. Kenapa gak milih libur aja? Enggak dong, kalau saya libur bagaimana? Periuk saya nanti tidak bisa terisi nasi dong. Karena aku juga mau menemani Sobat Fox juga di pagi hari ini ya. Terima kasih juga buat Bu Emy. Selamat hari Senin Ivan, tetap semangat ya. Selamat hari Senin juga buat Bu Emy. Jangan patah semangat, semoga semua dilancarkan ya Bu Emy ya. Jangan lupa sarapan juga pada pagi hari ini, oke? Okay? Yang mau request, mau menyapa Sobat Fox yang lain, boleh banget Sobat Fox. Aku masih nunggu dari requestan kamu, salam-salam kamu di pagi hari ini. Nomornya belum ganti, kamu kirim aja di 0887 188 1053.

0: muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Selamat pagi buat kamu yang sekarang lagi terjebak di lampu merah ya. Di beberapa titik terpantau cukup padat pada pagi hari ini Sobat Fox. Tapi tidak sepadat biasanya. Yang jelas padat itu adalah di jalan. Kalau di Ring Road Utara itu di perempatan Monjali. Pasti sekarang ya kalau dilihat dari petanya sih merah dari berbagai arah Sobat Fox. Kemudian kepadatan juga saat ini ada di daerah Kyai Mojo. Lebih tepatnya ada di simpang pojok Beteng 4. Jalan mana? Oh, yang ada di Pingit Sobat Fox. Yang Pingit juga terpantau merah dari berbagai arah. Jadi buat kamu yang sekarang lagi kejebak di lampu merah, semoga aja tetap sabar ya. Yang sedang menikmati liburan di Jogja, selamat menikmati liburan aja. Semoga memang liburan kali ini menyenangkan buat kamu. Kemudian juga tentunya membawa banyak cerita-cerita indah yang bisa kamu ceritakan sama teman-teman kantor kamu, sama keluarga kamu, sehingga nantinya Yogyakarta semakin ramai. Ini kalau di daerah Jelagran itu terpantau juga cukup padat Sobat Fox dari arah barat. Ini dari di Jalan Pembela Tanah Air cukup padat, antrian kendaraan cukup panjang Sobat Fox. Jadi tetap berikan kesabaran, kelapang dadaan buat kamu ya. Tarik nafas, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kamu selamat sampai tujuan, okay? Yang jelas pagi hari aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9. Jadi kalau misalkan kamu sekarang nyetir sendiri, semoga tidak ngerasa kesepian ya. Terima kasih, selamat pagi buat Mbak Ana yang katanya pagi hari ini sepertinya happy karena semalam habis ngonser ya. Nonton pertunjukan atau konsernya di Kustik di daerah Tiasan. Dari video yang dikirimkan belum bisa Ivan putarkan nanti ya. Habis ini aku putar videonya, keseruannya seperti apa ya Mbak Ana ya. Selamat menjalani hari Senin ini Mbak Ana bersama dengan keluarga. Semoga semuanya happy, menyenangkan. Pelan-pelan semua diselesaikan dengan baik ya. Terus ada Kak Hani juga yang barusan masuk, katanya request lagu dari David Guetta yang Saisonium. Coba aku cek dulu ya, aku gak janji bisa diputerin, cuman aku cek dulu, semoga bisa keputar di pagi hari ini gitu. Buat Kak Hani semangat terus hari ini, apakah goes juga atau sekarang istirahat hari Senin. Karena memang kalau udah kebiasaan olahraga Sobat Fox, ya sekalinya gak olahraga badannya malah sakit beneran. Tapi begitu sehari, dua hari, tiga hari gak olahraga, biasanya hari keempat mau mulai olahraga lagi susah banget Sobat Fox ya. Tapi gak susah kalau misalkan kamu pagi hari ini udah mempersiapkan diri untuk datang ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan promo spesial di bulan Agustus ini. Ada promo, yaitu adalah promo paket merdeka dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Ini gampang bisa kamu dapatkan dengan potongan harga yang luar biasa Sobat Fox, dengan potongan harga Rp45.000 untuk setiap pembelian produk ada Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash. Dan kalau misalkan kamu pengen lebih hemat lagi, tinggal beli yang paket bundling, karena promo paket bundling juga masih berlangsung. Dan ini cukup dengan Rp145.000 aja, kamu sudah bisa mendapatkan Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash. Dan untuk pembelian 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100 ml untuk varian klasik maupun yang ultimate, yang warna biru atau yang warna kuning ya kan, itu kamu juga akan mendapatkan gratis produk Natural Face Cream. Dan promo ini sudah berlangsung, promonya hanya berlaku setiap pembelian online dan offline di Fox Radio Jogja Sobat Fox. Untuk yang offline bisa langsung datang di jam 9 nanti, ketemu sama tim yang sedang standby di sini. Kemudian kalau misalkan kamu pengen beli online, tinggal nonton live-nya Desi dan Jojo di TikTok-nya Sanga-Sanga Fox Jogja. Jangan lupa kamu follow di @Sanga-Sanga Fox Jogja. Dan produk dari Sanga-Sanga ini sudah BPOM, sudah halal, jadi gak perlu khawatir Sobat Fox. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babi Babang Pranoto gitu ya. Yang pagi hari ini belum semangat, yuk kita semangat bareng sampai nanti jam 9 pagi Sobat Fox. Yang mau request aku tunggu di 0887 1881 053. This is Hot Zaire, too sweet, spesial buat kamu yang manis pagi hari ini.